0: dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
3: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Jam 7 pagi. Waktu dirasika.
0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
3: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

Kalau nggak, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika Pekalongan.
8: I heard what you said to the great

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye iki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: Gaspol mana Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: us.
1: Rásica FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru,
2: kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bagaimana nyamuk memilih mangsanya? Ternyata nyamuk tertarik dengan karbon dioksida atau CO2 pada nafas yang keluar dari hidung kita. Dan nyamuk dapat mendeteksi ini dari jauh. Saat nyamuk betina mendekat, mereka akan memilih dengan mengukur suhu badan atau aroma. Tahukah Anda? Tomat adalah buah-buahan. Tomat termasuk dalam kategori buah, bukan sayuran, karena bagian yang dimakan atau digunakan mengandung biji atau benih. Sedangkan sayuran adalah daun-daunan, batang daun, atau akar. Tahukah Anda seberapa cepat bulan mengelilingi bumi? Bulan berputar mengelilingi atau mengorbit bumi dengan kecepatan rata-rata sekitar 3.683 km per jam. Kecepatan bulan tergantung dari seberapa jauh posisinya dari bumi. Semakin dekat, semakin cepat.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Pitoki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa hanya nyamuk betina yang menggigit dan menghisap darah, sementara nyamuk jantan hanya menghisap sari bunga? Tahukah Anda bahwa tulisan YKK pada resleting adalah singkatan dari Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisa, perusahaan manufaktur resleting terbesar di dunia? Tahukah Anda bahwa siput menghasilkan cairan lengket tidak berwarna yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mereka merayap? Dan yang lebih hebatnya lagi, cairan ini begitu efektif sehingga siput dapat merayap di ujung silet tanpa terpotong.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye iki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: Gaspol mana Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase, banjir hadiahnya.

0: Full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Rasika Pekalongan.

0: jam 10 pagi, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda mengapa saat terjaga dari tidur kadang tidak mampu menggerakkan anggota tubuh? Keadaan ini disebut sebagai sleep paralysis, merupakan kondisi di mana otot-otot motorik membangunkan kita, namun secara tiba-tiba otak belum siap untuk bangun, sehingga kita sadar bahwa kita telah terjaga tetapi tidak mampu menggerakkan tubuh. Tahukah Anda, saat mengantuk, Anda akan menguap? Dan mengapa Anda menguap? Jawabannya adalah karena paru-paru Anda kurang mendapat oksigen. Dengan mengambil nafas dalam-dalam di luar kemauan, terjadi sebagai respon alami akibat tertutupnya paru-paru oleh karbon dioksida atau kekurangan oksigen. Yang juga menarik, yaitu menguap diduga sebagai kebiasaan menular. Jika Anda melihat atau mendengar orang lain menguap, yang sering terjadi adalah Anda ikut-ikutan menguap. Fenomena ini masih menjadi misteri dan teka-teki bagi banyak ilmuwan.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Kalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Deretan lagu-lagu rock siap hadir untuk kamu. Alunan musik cadas selama 2 jam siap membakar semangat kamu. Inilah Rock Corner. Jagonya musik rock ada di sini. Rock Corner.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat pagi kawan Rock Corner. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari Minggu ini Anda berjalan menyenangkan ya, ditemani secangkir kopi, aktivitas santai di rumah, atau mungkin sedang menikmati perjalanan bersama keluarga. Oke, seperti biasa saya Bagus AA yang akan menemani Anda sampai pukul 12 siang nanti dalam Rock Corner. Kalau biasanya kita identik ya dengan dentuman drum, raungan gitar yang keras, tapi kali ini kita akan slow. Kita akan menikmati sisi lain dari musik rock Indonesia. Sebuah sisi yang ya lebih lembut, lebih dalam, dan seringkali menyentuh perasaan pendengarnya. Tema kita pagi ini adalah Slow Rock Balada Indonesia. Sebuah perjalanan musik yang akan membawa kita kembali ke masa ketika lagu-lagu rock tidak hanya bicara soal energi dan semangat, tetapi juga tentang cinta, kehidupan, persahabatan, perkawanan, kehilangan, dan harapan. Dan kalau bicara lagu yang mampu menyatukan semua itu, rasanya sulit mencari pembuka yang lebih pas dari karya legendaris milik God Bless, ya? Oke, sebuah lagu yang sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Inilah God Bless dengan Rumah Kita.

9.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Itu tadi Rumah Kita dari God Bless. Menariknya, lagu ini bukan sekedar lagu tentang sebuah tempat tinggal ya. Banyak orang memaknai rumah kita itu sebagai simbol kebersamaan, persaudaraan, bahkan kecintaan terhadap tanah air. Dan mungkin itu sebabnya lagu ini tetap terasa hangat didengar meski sudah puluhan tahun berlalu. Kalau diperhatikan, balada rock Indonesia punya kekuatan yang berbeda dibanding genre lainnya. Aransemen musiknya tetap kuat di situ ya, tetap berkarakter, tetapi liriknya itu mampu menyentuh sisi emosional pendengarnya. Kombinasi inilah yang membuat banyak lagu slow rock bertahan sangat-sangat lama. Oke, sekarang kita ke salah satu legendi rocker paling berpengaruh yang pernah dimiliki Indonesia. Suaranya khas, penuh tenaga, tetapi juga mampu menyampaikan emosi dengan sangat baik. Dari Nicky Astria, ini dia Mengapa.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan.
1: Raw Corner.

Bagus AA masih menemani kamu di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini, Rasika FM. Tadi kita mendengarkan Bintang Kehidupan ya, dari almarhumah Nike Ardila. Dan sampai hari ini lagu tersebut masih menjadi salah satu lagu Indonesia yang paling sering dikenang lintas generasi. Bahkan banyak anak muda yang lahir jauh setelah era Nike Ardila masih mengenal lagu ini. Dan fenomena itu menunjukkan bahwa lagu yang baik tidak mengenal batas waktu ya. Ketika sebuah lagu mampu mewakili perasaan banyak orang, maka lagu tersebut akan terus melalui generasi berikutnya. Oke, masih dalam nuansa yang penuh perasaan, berikutnya ada lagu yang sempat menjadi soundtrack kehidupan banyak pendengar radio Indonesia di masanya. Bunga, ini dia, Kasih, Jangan Kau Pergi.

0: anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
1: Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
1: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Ya, full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Oke, barusan Mahadewi dari padi ya, asal Surabaya sana. Salah satu hal yang membuat padi berbeda adalah kemampuan mereka merangkai lirik yang puitis tanpa kehilangan kedekatan dengan pendengar. Banyak lagu padi yang terasa seperti puisi yang diberi musik, betul kan? Di era sekarang, ketika musik semakin cepat dikonsumsi, lagu-lagu seperti Mahadewi ini mengingatkan kita bahwa sebuah karya bisa tetap bertahan ketika dibuat dengan perhatian pada detail, baik dari sisi lirik maupun juga aransemen. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan suara khas yang mungkin sudah sangat akrab di telinga pecinta musik Indonesia. Sebuah lagu penuh semangat dan harapan dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Clásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: FM Rasika Pekalongan. Rock Corner.

Jika masih di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini. Tadi ada Bumerang ya dengan berita cuaca. Mungkin tidak semua orang langsung memasukkan lagu ini ke daftar balada rock populer. Tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Lagu ini menunjukkan sisi lain dari Bumerang yang lebih tenang namun tetap kuat secara musikal. Walaupun ini lagu recycle milik Gromblong ya, yang judulnya Berita Cuaca. Banyak band rock besar ternyata memiliki karya-karya balada yang luar biasa, ya kan? Bahkan seringkali lagu-lagu balada itulah yang membuat mereka lebih dekat dengan pendengar karena mampu menyampaikan cerita dan emosi secara lebih personal. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salah satu lagu yang sampai sekarang masih sering diputar ketika orang membicarakan perjalanan hidup dan pengalaman hidup sederhana. Dari El Pamas, ini dia Pak Tua.

0: Tidur, Pak.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Malaysia Full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Raw Corner.

Itu tadi kawan Rasika dari Mel Sandi lewat Biang Lala. Mel Sandi itu adalah salah satu nama yang ikut memperkuat era keemasan Lady Rocker Indonesia. Pada masanya, para penyanyi perempuan di genre rock mampu menunjukkan bahwa mereka tidak kalah kuat dibanding para rocker pria. Dan menariknya lagi, banyak lagu dari para Lady Rocker Indonesia justru memiliki kekuatan emosional yang sangat besar. Bahkan bukan hanya soal teknik vokal, tetapi juga bagaimana mereka menyampaikan cerita di dalam lagu. Oke, sekarang kita menuju ke salah satu band yang cukup dikenal di kalangan pecinta rock tanah air dari grassrock bersama.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Sembilan FM Rasika Pekalongan.
8: Raw Corner.

Masih di Rock Corner, jagonya musik rock ada di sini bersama saya, Bagus AA. Barusan kita dengarkan Kerinduan dari Yosi Luki. Kalau ada salah satu lagu tema yang hampir selalu hadir dalam lagu-lagu balada rock Indonesia, mungkin jawabannya soal rindu. Karena perasaan ini sangat dekat dengan pengalaman hidup banyak orang, ya kan? Dan mungkin siang hari ini ada sahabat Rock Corner yang sedang mengenang seseorang, mengenang masa lalu atau bahkan mengenang masa-masa indah ketika lagu-lagu seperti ini pertama kali diputar di radio. Dan disitulah kekuatan musik mampu membawa

0: Rásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku.

0: kalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

Kawan Rob Corner, barusan kita mendengarkan Sanggupkah dari almarhum Andi Liani, sosok yang dikenal memiliki karakter vokal kuat dan menjadi salah satu nama penting dalam perjalanan rock Indonesia. Dan tidak terasa, hampir 2 jam kita bersama menikmati deretan slow rock balada Indonesia yang luar biasa. Dari God Bless, Nicky Astria, Nicky Ardila, Padi Ari Lasso, Bumerang, El Pamas, dan masih banyak lagi. Semua lagu yang hadir pada siang ini ya membuktikan bahwa musik rock tidak selalu harus keras untuk bisa meninggalkan kesan mendalam. Justru lewat lagu-lagu balada seperti tadi itu, kita sering menemukan cerita, kenangan, dan emosi yang tetap hidup sampai sekarang. Oke, terima kasih sudah menjadikan Rock Corner sebagai teman di minggu siang kali ini. Saya Bagus AA pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus nikmati karya-karya terbaik musik Indonesia. Sebagai penutup, kita hadirkan sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk berani berpikir berbeda dan tidak selalu terjebak pada tradisi yang membatasi. Dari Dewa 19 inilah Cukup Siti Nurbaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 12 siang. Waktu di Rasika.

0: untuk kita semua.
1: Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Ibadah Thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan cara syariat, cara thariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat inggih menika li islahi dzawahir inggih menika ngenahaken ingkang bangsa dzahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kalih kedah takwallah. Nomor tiga, kedah istiqomah. Siji tempo niku wonten hikayat. Siji tempo niku wonten panjenenganipun priyagung ingkang sanget alimipun asmanipun Sayyiduna Syekh Ubadah Al-Maliki mlebet dhateng dalemipun sowan dhateng ngersanipun Sayyiduna Syekh Waliyun min Auliyaillah Syekh Madyan. Wekdal kempal-kempal kados mekaten kala wau Syekh Madyan kala wau boten ngurmat, boten mulyaaken, boten noleh dhateng Syekh Ubadah. Dipun jarno mawon. Kita wis mlebu-mlebu dhewe, wis telok anggon dhewe wis padha gedene kok. Tapi Syekh Ubadah tersinggung. Wong dek niku napa ngrasa kiai gedhe. Nggih napa pancen kiai gedhe niku, pancen alim, alama, jagoan, tapi sing barakno mboten gedhe niku napa ngrasa gedhe. Nggih ta? Mboten trima. Ya sayyidi, ma mana'aka an tu'tiyani haqqi fil ikram? Matur kula Syekh Madyan. Nopo sampeyan niku kok ngantos mboten paring dateng hak kula sing rupa ngurmat mulyaaken teng kula. Biasane nek kiai gedhe niku lak ndugi lak mesti dipapak, kok sampean mboten mapak kula? Kan? Kok mboten ngrenggo-ngrenggo kula? Kok kula niku sampean cul diwi-diwian niku lho. Napa mboten semerap sampean? Sampean dilok teng tangan kula niku. Lah enten setripe. Ngeta. Dipun jawab. Kaifa wa anta musyrikun? Ola napa kula niku mulyaaken panjenengan? Wong sampean niku wong musyrik kok. Sampean niku syirik kok. Matur Syekh Madyan. Wa ma wajhu isyraki? Sampean niku saged ngarani kula niku wong syirik nyekuto akan klayan Gusti Allah niku nopo? Gitu. Kira-kira kula kali sampean. Gitu. Tepak ingeten niku sampean diingetenaken kali wong niku kira-kira sampean gelut nopo mboten? Nen? Nen ola apa mulyana awakmu? Alah wong gayamu kaya wong syirik ngono. Kira-kira sampean gelut nopo mboten? Tersinggung napa mboten? Lara napa mboten? Ati sampean lara. Wong pancen lara. Nggih ta? Coba sampean mboten lara, masih kesenggol mboten napa-napa. Nggih ta? Wong sampean pancen lara, durung kesenggol man pun ngeten-ngeten, nggih ta? Nggih ta? Dipun jawab dening Syekh Madyan. Tandhanipun sampean niku kelebu wong niku syirik. Nyekutoaken dateng Gusti Allah niku wekdal sampean wau mlebet teng mriki niku pun kula dilok teng mana sampean niku kepingin dimulyakno, kepingin dihormat, kepingin digong. Ing mongko mustine sampean niku kedah semerap sifat mulya, sifat agung niku gadhanipun Gusti Allah. Ola napa sampean njaluk dimulyakno niku? Nggih napa mboten? Ayo njaluk ah. Mendel Syekh Ubadah Al-Maliki. Sabakdanipun mendel didhawuhi kados mekaten kala wau maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tubtu ilallah wa hadza awanu dukhuli fil Islam. Maca syahadat malih. Kula tobat teng Gusti Allah. Sakniki kula niku wiwit mlebu Islam sing saestu. Dadi wingi niku sik Islam-Islam KTP. Ayo nggih napa mboten? Niki lah. Lho, napa kok ngeten niku napa? Merga ngeten. Okay. Angsalipun Syekh Ubadah Al-Maliki radhiyallahu anhu wau niku sik dereng sampurna islami. Mergo sing jeneng Islam niku ingkang nomor setunggal napa? Al-ingkiyadu. Manut tunduk dhateng ngersanipun Allah. Okay. Nomor kalih watarkul munaza'ah lillah fi awsafih wa ma yastahiqqu. Ojo sampai nantang, ojo sampai ngelawan. Ngelawan nopo niru-niru karo sifate Gusti Allah. Kita lajeng ingkang nomor tiga nopo wa mulazamatul a'malis sholihah, netepi amal sing sah. Lajeng ingkang nomor sekawan wa ru'yatu nafsi annahu ahqaru khalqillahi ta'ala almu'minin. Awake ngrasa, ngrasa napa? Ngrasa awake paling ino sak ndunya karo uang sepadane wong mukmin. Lho niku tandane uang napa? Wis sampurna islame ing dalem batine. Mek diangen-angen. Sampan kali kula niku pinter pundi kali iblis. Nen? Kira-kira iblis niku alim napa mboten? Nen? Alim. Alim iblis niku menungso niku lho. Nggih, sakliyane panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, panjenenganipun Nabiullah Musa, para nabi, nggih ta. Sak wali-wali niku napa saged langsung dedawuhan kelayan Gusti Allah? Saged napa mboten? Nen? Lho iblis niku saged, iblis niku. Fa'anzirni ya Allah, innaka minal mundzirin. Sak nakal-nakale iblis, nggih ta? Sak duraka-durakane iblis, iblis niku matur teng Gusti Allah. Matur napa? Inni akhafu rabbal alamin. Aku wedi karo Gusti Allah. Wedine iblis karo Gusti Allah niku napa? Iblis mboten nate piyambakipun niku ngaku-ngaku duwe sifat kaya sifate Gusti Allah, mboten. Durakane iblis niku mergo mboten tunduk perintahipun Gusti Allah. Mergo piyambakipun remen ngajak tiang-tiang niku duraka dateng Gusti Allah, dateng masalah hakipun Gusti Allah, kemuliaanipun, keagungipun Gusti Allah, iblis niku mboten kersa. Siji mek menungso, menungso niku nggih sik megedut. Pun nggih, menawi sampun mekaten napa, monggo kula kali panjenengan niku napa diwalak-walik, yak nopo kemawon, yak nopo ibadah zikir kula lan panjenengan ketrima dening Gusti Allah. Carane nopo? Carane matur supados ketrima dhateng

Teng Gusti Allah, mergo gawane menungso niku napa? Kadang-kadang dibuka ilmune dening Gusti Allah, tapi ketutupan lelakone. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wis dibuka ilmune, pinter, wis akeh ibadahe nyang Gusti Allah, tapi ditutupi karo Gusti Allah, mboten saged las. Nggih napa mboten? Ilmune uwis, ibadahe uwis, ketrimoe ketutup. Kita sampean milih pundi sakniki? Akeh gak ketrimo, titik ketrimo. Milih titik ketrimo. Lho, tandane uang niku ketrimo niku luweh temen oleh ndonga sak badane sembahyang ibadah tinimbang sak durunge. Lah kula kali sampean kira-kira selami ini kidos pundi, nemen pundi, giat pundi ing dalam ajenge ibadah karo waktu ndungone. Hen, waktu sampean wiritan niku lho, timbang sampean waktu pertama usolli fardhu dzuhri alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu. Timbang sampean waktu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus wiritan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kira-kira nemen pundi? Mustine sing luwih temen niku waktu wiritan sampean mboten kali kula sing kathah niku. Mek pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Padahal wong teko playon adon ambekan tola-tole lego. Modele niku teko apa wis bebas saka belenggu. Ayo nggih napa mboten? Modele dienak-enakno wiritan niku astagfirullahalazim senggol-senggolan astagfirullahalazim. Nggih napa mboten? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku ronowan po ronowan. Nggih ta? Modele niku napa? Wujude waktu sembahyang niku seakan-akan napa niku ngadepi ketersiksaan. Ayo nggih napa mboten? Lho niku lho mangkane panjenenganipun Sayyidunal Imam Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah dawi napa dawi kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman lil amal fa innahu lam yakil amalun ma'at taqwa wa kaifa yakil amalun yutaqabbal. Dawe napa dawe mangkane kon kabeh iku ing dalem supaya ketrima ibadah zikirmu ayo luweh temen mergo wujude ketrima ndadekno takwa menyang Gusti Allah niku napa gak ana ukuran titik akeh nggih napa mboten sing diperlokno niku napa temen temene ben kula tak takon sampean niku kali kula niku nggih kira-kira waktu nangisi dosane karo nangisi ibadahe niku kira-kira temen pundi? Mek sampean nglakoni dosa kira-kira kali sampean niku nangisi ibadah sampean niku kira-kira luwih kathah pundi tangise niku? Lah niki lah mesti sing akeh niku nangisi dosa niku mek cara wong tarikat niku kualik. Gitu. Mestine sing ditangisi niku sing luwe temen, sing luwe akeh niku waktu ibadah. Contone. Heh. Mek kula kali sampean niku nggadah dosa mergo nyolong. Sing ditangisi itu mak siji tok. Dosane nyolong. Tapi nek sampean kula kali sampean niku nangisi ibadahe coba pirang kesalahan siji mungkin waktu nadeke gak tepak nekee tangan gak tepak waktu rukuk gak tepak waktu sujud gak tepak nggih napa mboten nomor loro
sing diwaca gak mapan, gak bener. Nggih ta? Wis nomor telu, sik durung atine menggok teng pirang-pirang macem. Luwih tambah akeh napa mboten? Sik akehan ibadah sing disuwun ngepura menyang Gusti Allah tinimbang dosa dosane. Nen? Kangelan napa mboten niki? Nen? Mek sampean kali kula ngeten niku pun ngerasa angel. Angelo angel tapi ojo cili di pulau kali sampan niku ibarat niku podo kali manuk manuk niku nopo enten ceritane manuk niku saged miber ngenggo suwiwi siji enten boten enten mesti ngenggo suwiwi lo loro kula kali sampean enggak ada suwiwi loro sing siji suwiwi ngrasa wedi sing siji suwiwi arep-arep karo rahmate Gusti Allah mangkane para ulama tarekat niku pun ijma pun mufakat mek wong iku duwe rasa wedi menyang Gusti Allah wajib wak tunduwe rasa wedi mau enggal-enggal lang dilakoni duwe ati arep-arep karo rahmate Gusti kudu kita merga napa wedi niku ndadekno akibat putus asa terlalu arep-arep dateng rahmate Allah niku mbarakno kedawan-kedawan gak lang enggal-enggal nglakoni ngentengno. Ngene apa mboten? Dadi kula kali sampean niku monggo. Nggih ta? Nek wis duwe ati rasa wedi, cepet nyuwun rahmat dhateng Gusti Allah. Napa malih nek wedi kula kali sampean niku dibuktekno rupa ibadah, dibuktekno rupa napa? Rupa madhep teng Gusti Allah sing sembahyang. Ayo tambah ditemeni oleh arep-arep rahmate Gusti Allah. Ayo aja eling dosane. Sing dieling niku rahmate Gusti Allah. Kita sak badane enggak ada sifat wet di mek sampean eling teng mburi mawon sing diilingi dosa tok mawon kulino nggih sampean kali kula niku kulino napa sabet nyebut kalimai Allah asmanipun Allah nggih ta saben wiritan saben zikir nggawa kotoran nggawa napa nggawa du aja nggih digedhekno nggih ya Allah panjang kula niku kathah dosa kula ya Allah kathah lepat kula ya Allah kranten menika ya Allah kula langkung ngakeni dhateng agungipun rahmat panjenengan ya Allah sampean buah eling dosa niku mek sampean nyeling dosa tok Allah Allah Allah la ilaha illallah Allahumma ya Allah ighfirli ya Allah ighfirli ya Allah tapi sing sampean dilok niku mboten nur rahmat sangka Gusti Allah sing sampean dilok niku cuma eling dosa tok lho niku mbarakno nyrimpeti niki kenging niku nggih pun paham nggih dadi napa ayo sing gedhe ati napa angsalipun percaya dhateng rahmatipun Gusti Allah dikumbah saman kepingin mandi napa mboten zikire dan kepingin lah niki mulai wingi wau dalu wau isu pun zikir napa dereng sampun mek pun kula kali saman pun zikir pun ibadah pun ngerasa mandi napa mboten mandi napa kemanden napa sampean niku kok mboten mandi kok mboten saged nolak setan kok mboten saged nolak hawa nafsu mergo sing kathah niku napa mboten pas mboten ditata dhisik atine niku ing dalam waktu zikir teng Gusti Allah nggih napa mboten pokoke pokok la ilaha illallah Allah Allah ing mongko teng Al-Qur'anul Karim niku sampun dipun dawuhaken napa dhaniko innal ladzina taqaw mek uang iku wis takwallah niku pun diarteni dawa-dawa dilok perlune dhisik
Gita niate sing api atine ditoto, mek pun ditoto genah. Gita ida masahum taifun minasyaitani diganggu setan tazakkaru. Dikire niku langsung iso dirasakno, mboten kok dikire diwaca, mboten tazakkaru. Gita langsung dibuka atine dening Gusti Allah fa idahum mubsirun. Bakal padang hati ini. Tapi niatnya husnun niyah niku udah disik. Coba kalau tak takon. Saman wau meriki niku niat nopo. Derek ngaos. Derek ngaos niku napa sih? Derek ngaos niku. Tele ilmu. Ngetentah. Padahal tele utis mawan. Tele ilmu. Mari ngetentah. Ngetentah. Ing mongko dhaipun Gusti Allah niku teng Al-Qur'anul Karim babakan ilmu niku pun jelas. Mek zikir kula wau sampun dipuaken ya ayyuhallazina taqau. Ilmu nggih ngeten napa wattaqullaha wasma'u. Takwa menyang Gusti Allah, mek kon wis takwa wasma'u rungokno. Ilmu iku lah kula saat ini kepingin takon teng panjenengan wattaqullah niku kula pingin takon sampan itaqullah mriki wau napa coba kula pingin takon apa nyuwun ridhonipun ridhoi Allah niku teng Gusti Allah sing kula takokno niku awak sampean kali kula piye to dan kita kok modele pokok-pokok ridhoi Allah. Ridho Allah sing kaya apa? Nggih sing enak-enak, sing mboten enak nggih mboten. Akeh tunggale Wak Gus. Nggih ridhoi Allah tapi sing cocok. Nggih mboten ridhoi Allah, nggih cocoke dhewek. Ridho Allah niku teng mriku. Mriki lho. Eta. Merga kata-kata ridho niku nggih menyangkut dateng sedayanipun cara zahir cocok karo syariat, cara sampurna cocok karo akhlak, cara batin kudu sesuai karo kersanipun Allah, ing dalem ngukur sesuai karo kersaning Allah, sak pira ukurane oleh awakmu, ing dalem oleh jerokno mangawulamu menyang Gusti Allah, angel ridho niku co. Ojo tiga omong-omongan tok. Ayo pingin takon wattaqullah wasma'u. Takwa Allah sampean teng mriki niku lho apa wau. Akibatan lang buyar padok luwe kula. Aki aya. Yo. Niki dijawab. Nggih tak nderek dawuhe Allah. Nebi laranganipun Gusti Allah. Kita. Siji tempo. Wektal Imam Sufyan Tsauri radhiyallahu an. Badhe berangkat ngaji niku dipenggak kali ibuke. Ape nang ndi kuwe le? Badhe ngaji kula, Bu. Lele, la tata'allamil ilma illa idza nawaitul amala bih. Wa illa fa huwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan le kuwe ku kepingin ngaji tele ilmu tapi waktu koniku berangkat tele ilmu iku gak kon barengi niat ilmu sing kon hasil no mau bakal kon lakoni mek sampe cuma tele ilmu tok le gak kon barengi niat kon lakoni ilmumu le besok ilmumu iku le bakal dadekno bilahi fitnah ono ing akhirat ngersani pun Allah. Ayo enak napa mboten? Ka enak. Ayo niata, ayo wattaqullah. Ayo. Ayo sing pas. Ngaos dhateng Allah. Nah. Lah nggih ngaos kranten Allah nu kranten niku kathah, co. Nggih ta. Nggih, kranten niku kathah. Nggih, mek cara dawuh-dawuh ikhlas ala salasi darojatin. Ikhlas niku enten telung tingkat. Enten uang ibadah ikhlas, nggih,
nggih kelebet ikhlas ibadah niku, tapi waktu ibadah niku enggak ada niat kalih supaya dunyane hasil ya besok mlebu swarga. Enten. Nggih napa mboten? Enten ikhlas niku mboten urusan dunya ibadahe, sing penting besok mlebu swarga. Enten. Enten ikhlas niku mboten krana urusan dunya, mboten krana urusan akhirat, cuma semata-mata cinta rindu krana Allah. Supaya besok kepethuk Gusti Allah. Ikhlas niku kathah kranten Allah niku. Jadi

Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru,
6: kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

Rasika FM. Kini telah hadir Bio 7 dari Bio Aquifer Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Bio7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio7.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika merepotkan. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka keperluan menutup botol Bio 7 yang saya beli.
9: Waduh, Pak RT itu gimana? Nutup botol kok pakai acara rapat?
8: Oke, tenang dulu, saya akan terangkan. Soalnya pada label botol Bio 7 ini tertera, botol ini harus ditutup dengan rapat. Jelas kan? Ya?

0: Bio7, sang penjaga stamina. Teteskan Bio7 secara langsung atau teteskan pada minuman. Rasakan energi yang berbeda di saat Anda mengkonsumsi Bio7. Double formula, double khasiatnya.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara, memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses berbagai penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat, antioksidan, anti tumor dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma. Saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka. Dampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda.
2: Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: sudah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
5: Memang benar. Bio7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7 herbal.

0: Sebenarnya, bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
1: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Wow, ada Om Tarzan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarzan kenapa?
3: Om Tarzan lagi tidak enak body. Om Tarzan lagi sakit.
2: Wah, daya tahan tubuh Om Tarzan lemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit.
3: Terus? Om Tarzan harus ngapain?
2: Minum ini, Om. Bio 7. Karena Bio 7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
3: Wah, ini cocok sekali buat Om Tarzan.
2: Nah,
3: kalau begitu,
2: kan?
3: Om Tarzan mau pergi dulu.
2: Om. Wah, Om Tarzan. Ya, si singanya jangan ditinggal di sini dong.
1: Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Seven dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, pulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7, jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf jika merepotkan. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu adalah dalam rangka keperluan menutup botol Bio 7 yang saya beli.
9: Waduh, Pak RT itu gimana? Nutup botol kok pakai acara rapat?
8: Iya nih Pak RT. Oke, tenang dulu, saya akan terangkan. Soalnya pada label botol Bio 7 ini tertera, botol ini harus ditutup dengan rapat. Jelas kan? Ya?

0: Bio7, sang penjaga stamina. Teteskan Bio7 secara langsung atau teteskan pada minuman. Rasakan energi yang berbeda di saat Anda mengkonsumsi Bio7. Double formula, double khasiatnya.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio7. Yeah, Bio7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda.
2: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Hidup tanpa didampingi orang tersayang itu sulit dilukiskan. Pilu pun seolah bukan kata yang cukup. Menyesali dalam keterlambatan juga percuma. Saat semua sudah tiada. Siapa sangka, saat batuk kupikir minum air hangat saja sudah cukup. Saat demam, dikompres juga bisa hilang. Ternyata aku salah. Kesehatan bukanlah perkara mudah. Perlahan dalam diam ia menggerogoti tubuh orang yang paling aku sayang. Harusnya aku terus menjaga kesehatan mereka. Dampingi pola hidup dengan makanan sehat dan jamu herbal. Penyakit sungguh tak pandang bulu. Ia bisa bersarang di mana saja. Andai aku sadar sejak lama bahwa kesehatan itu jauh lebih istimewa untuk dijaga. Mungkin malam ini aku masih bisa menyaksikan bulan purnama bersama ayah dan bunda.
2: Karena kesehatan adalah harta yang sangat berharga, maka peliharalah. Jagalah kesehatan sedini mungkin dengan menjaga pola makan dan mengkonsumsi Bio 7 setiap hari. Karena aku sayang keluargaku.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.

0: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol bapak kan sudah normal kembali.
1: Iya.
0: Loh, ibu kok sudah minum kopi lagi?
1: Oh, jangan khawatir bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis ibu sekarang sudah sembuh.
0: Oh.
1: Tuh bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
0: Iya,
1: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
2: Memang benar, Bio7 dari Bioactiva Series. Double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara. Seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Wow, ada Om Tarzan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Eh, Om Tarzan kenapa?
5: Om Tarzan lagi tidak enak body. Om Tarzan lagi sakit.
4: Wah, daya tahan tubuh Om Tarzan lemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit.
5: Terus? Om Tarzan harus ngapain?
4: Minum ini Om, Bio7. Karena Bio7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh.
5: Wah, ini cocok sekali buat Om Tarzan.
4: Nah, kalau begitu,
5: Om Tarzan mau pergi dulu.
4: Om Tarzan. Ya, si singanya jangan ditinggal di sini dong.
2: Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
6: FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: untuk kita semua.
1: Inilah persembahan spesial dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Lagu-lagu kenangan akan hadir selama 2 jam. Inilah Goldies Memories.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, hai. Apa kabar kawan Rasika? Ya tentu yang selalu menjadi harapan yo sore ini, Anda semua yo jumpai dalam keadaan yang tetap sehat walafiat, tetap bersemangat, dan jangan lupa juga bahagia. Ya rasanya senang banget sore ini yo bisa hadir lagi untuk membersamai Anda. Ya kita bareng-bareng kan ya, akan bernostalgia mengenang masa lalu kita di Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Tentu sudah siap di sini sederet lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan yang bisa menghantarkan kita kepada masa lalu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan Rasika yang requestnya sudah masuk. Dan tentu semuanya nanti menjadi ya, kewajiban Yos ya untuk memunculkannya satu-satu. Oke, kita buka dulu untuk jumpa kita sore ini dengan satu koleksi dari Norma Yunita. Adakah daku di hatimu?

Ya, kawan Rasika, tentu dalam hubungan, maksudnya menjalin hubungan kasih sayang, cinta kasih antara dua insan anak manusia yang saling ya punya hasrat untuk menyatukan diri, tentu ya status ataupun kepastian untuk menentukan status hubungan itu perlu ya. Makanya kadang-kadang ya ketika rasa cinta itu mulai tumbuh, kemudian respon yang diharapkan tidak juga muncul, aduh kasihan ya. Ya tentu yang ada hanya rasa merana, sedih dan mungkin gundah ya. Maksudnya menunggu kepastian itu akan menjadi semacam kegelisahan, kegundahan. Maka kalau ada mungkin orang dekat kita yang mengalami semacam itu, bisa jadi muncul empati kita. Aduh kasihan banget ya. Kalau bisa ya kita pun juga menghubungi si dia. Kira-kira gimana lah ya. Ya ditentukan lah pastinya gimana. Oke, satu bentuk empati seperti yang tertutur di lagu berikut ini. Yo, sambil dari koleksi Sita Devi, berikan dia cinta.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
2: Ya, seperti biasa memang kawan Rasika, untuk awal jumpa kita ada beberapa lagu yang Yos tempatkan di awal jumpa kita sebagai deret lagu pembuka gitulah ya. Sekarang Yos ingin mengajak Anda untuk mengenang jauh ke belakang ya. Ini era 1955, satu lagu yang sukses oleh kelompok yang menamakan diri mereka The Platters. Ya, ini kelompok yang dibentuk di Amerika sana, dan kita tahu banyak lagu-lagunya yang mendunia semacam ini. Smoke It In Your Eyes, kemudian ada My Prayer, kemudian apalagi itu? The Great Pretender. Ya, tapi yo sambil ini yang paling dikenal di kalangan luas. Ya, koleksi The Play.

Ya masih dari koleksi lagu kuno ya. Sekarang lagu-lagu domestik, maksudnya lagu Indonesia sendiri, yang seperti kita tahu era 60-an itu sudah muncul nama-nama penyanyi yang ngetop banget waktu itu ya. Ada semacam itu, bokapnya Adi Bing Slamet, namanya memang Bing Slamet ya. Kemudian ada juga semacam Rahmat Kartolo, Eswarno, Oni Suryono, dan jangan lupa juga ini, satu penyanyi yang koleksinya juga banyak banget. Dialah Alfian, yang sekarang sudah yo siapkan lewat satu lagunya, Sebiduk di Sungai Musik.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
8: Oke, sekarang segera saja Yos mulai untuk ketemu sama kawan-kawan kita yang requestnya sudah di tangan Yos. Halo, selamat sore untuk Mbak Anah yang di Bundaran Cetak Kidul. Ya, thank you tentu dengan requestnya, dan katanya request untuk sore ini lagu Harap Maklum dari Ari Wibowo. Salamnya buat Pak Susanto, Bu Titin, Mas Ridwan, Mama Harun, kemudian Mama Nis, Ma Okah, Bunda Elsa, Bunda Reni, Mbak Lisa, Mas Erwin, Mas Rohmat, Mas Teguh, Mas Maman, Kang Kemis, Mbak Ratna Indayanti, Mbak Uci Sumarni. Banyak banget ini ya. Oke, matur suwun Mas Yos, semoga sehat selalu. Ya, sama-sama. Untuk yang di Bundaran Cetak Kidul ya, Mbak Nah, sudah siap ini yang jadi request satu koleksi dari Ari Wibowo. Ya, Harap Maklum.

Baik, kawan Rasika, yo segera buka untuk request yang berikut. Ini dari Mas Afif yang di Tegal Sari, Ampel Gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yos, minta tolong kirimin paket buat semua pendengar Goldies Memories. Isi paket berupa lagu dari Elias, judulnya More Than What Can Say. Ya, buat semuanya semangat dan sehat yang di Rusia, yang di ruang siar, ya semangat dan berkah ya. Nun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Jadi kurir siap ini buat ngirimin paket ya. Oke, paketnya juga kelihatan sudah dikemas rapi ini. Kita nikmati saja ya. Elias lewat satu lagunya, More Than What Can Say.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Oke.
1: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye tok iki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
5: Halo, selamat sore Mbak Ratna Indayanti. Terima kasih untuk requestnya. Mungkin kan kalian pada ingat semua ya, Mbak Ratna.

di kesempatan sore ini di request sama kawan kita Mbak Ratna Indayanti. Andi Miriam Matalata lewat Relax.

Masih Yos berada di kawasan Barat Studio, maksudnya studio ke barat gitu ya, Pemalang. Ini sekarang juga masih di Barat Studio. Oke, Sugeng Sonten ini yang di Kebagusan. Yos baca ini requestnya. Assalamualaikum Mas Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang adem katanya. Ya, dari Kebagusan selalu hadir Bapak Susanto, Ibu Titin menemani santai sore ini. Dan kita sama-sama menikmati Goldies menerusnya Mas Yos. Oke, untuk lagunya sore ini Dodi Borman lewat Kasih. Salam buat Mbak Nah, kemudian Mak Oka, Mas Ridwan, Mama Harun, Bunda Reni Manesa. Lantas untuk Mbak Ratna Indayanti, Mas Afif, Mas Maman, Mbak Uci Sumarni. Lantas Pak Senuri, Pak Fauzan, Ila Arfa. Dan spesialnya buat teman yang di Sidokare. Oh ya, ini desa sebelahnya Kebagusan. Oh gitu ya. Ya, di Sidokare spesial buat Mbak Cici Hasan yang katanya dengerin Mas Yos juga katanya. Oke, salam sehat selalu dan terima kasih Mas Yos, sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih di dalam kehidupanku, seseorang datang.

mengganti dirimu. Udah ada penggantinya nih, kata Dodi Burman ya. Oke, Bapak Susanto, Ibu Titin, terima kasih requestnya. Dan ini lagunya, kita nikmati bersama ya. Kehadiran Dodi Burman lewat Kasih.

0: Fool!
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Sembilan FM Rasika Pekalongan mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama Goldies Memory.
6: Masih ada beberapa request lagi yang perlu Yos baca, tapi kali ini Yos mengingatkan lagi. Ayo, siapa ini yang pengen request untuk lagu nostalgia di Ahad sore depan lewat Goldies Memory Serasi KFM tentunya? Silakan, Anda tinggal ketik saja, pakai SMS bisa, pakai WhatsApp juga bisa. Anda kirim ke nomor 0856 4773 1111, 0856 4773 1111. Oke, Yos tunggu ya. Ya, sekarang kemana lagi ini? Ya, Yos buka lagi untuk request yang berikutnya. Ada siapa gerangan? Oke, selamat sore untuk yang di Rogoselo, tepatnya di Sawahan, Mas Sumo. Iya, selamat sore Bang Yos. Oke, sore juga Mas Sumo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, berkat doanya Mas Sumo, Yos dalam keadaan baik, sehat walafiat gitu ya. Alhamdulillah juga rezeki berlimpah. Kita syukuri memang ya. Oke, untuk sore ini request lagunya dari Padi. Semua tak sama Bang. Betul ya, beda-beda semua kok ya. Ya, salam-salamnya buat semua kawan Rasika, penikmat Goldies Memories di mana saja. Buat Bang Yosnya, matur suwun. Ije, sami-sami, Mas Sumo ya. Oke, memang semuanya itu beda-beda ya, semua tak sama. Ini kelompok bentukan Kota Surabaya ya, kelompok Padi yang sempat vakum beberapa saat, kemudian ya bangkit lagi dengan Padi Ribbonnya. Oke, sekarang lagu yang dipilih sama Mas Sumo sudah Yos siapkan. Satu lagu yang diberi titel Semua Tak Sama.

setia. Berikutnya yang selalu setia juga di Goldies Memories ini kawan kita di Tirto. Selamat sore Bang Maman. Nah, gimana kabarnya Bang Maman? Ya tetap sehat walafiat kan ya. Oke, kalau sudah mulai rileks hari ini wah pas banget ya dengerin Goldies Memories. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maman nih di Tirto, langsung aja mau request lagu Darling dari Jayanti Mandasari. Ya salamnya buat Bu Titin, Pak Susanto, Mama Nis dan juga kawan-kawan Rasika semuanya. Salam sehat selalu dan buat Bang Yosnya terima kasih. Iya sama-sama terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ini yang jadi pilihan dari Bang Maman yang di Tirto. Jayanti Mandasari hadir dengan Da

0: Rasika FM.
1: Bertafakur atau berpikir merupakan kegiatan jiwa yang besar manfaatnya. Sebab dengan bertafakur, manusia menjadi ulama atau ahli ilmu yang melahirkan teknologi untuk menggali berbagai kekayaan alam. Dengan bertafakur, lahirlah kesadaran manusia akan hakikat hidup yang sebenarnya, dan pemahaman manusia akan kebenaran yang hakiki. Cukup banyak ayat Al-Quran yang menyuruh manusia agar selalu berpikir tentang segala sesuatu yang ada di alam ini. Di antaranya ialah firman Allah yang berbunyi, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk,

0: 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum. Bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyraqal
1: kaunu 88,9 FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
2: Masih ada satu request lagi yang perlu Yos baca ini, tapi sayang, aduh, Yos bolak-balik. Ternyata mungkin yang ngirim kelupaan ya mencantumkan nama pengirim dari request ini. Oke, yang jelas ini kawan lama kita, kalau lihat kalimat-kalimatnya, Yos baca saja sepenuhnya ini. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Bang Yosnya. Lama ini gak hadir, kali ini hadir lagi nih Bang sore ini. Pengen dengerin lagu dari Josh Michael, Careless Whisper. Salam buat teman-teman pencinta Goldies Memories di mana saja. Salam sehat saja ya buat semuanya. Gitu. Oke, thank you yang sudah ngirim request ini. Lagunya juga sudah siap. Satu lagu dari Josh Michael ya. Ya, kita nikmati saja. Dan untuk yang pingin di Ahad sore depan menikmati lagu yang mungkin menjadi kenangan, silakan requestnya dikirim ke 0856 4773 1111. Ini dia Josh Michael lewat Careless Whisper.

Ada waktu lumayan panjang ini, kita bisa lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Tentu lewat Goldies Memories dari 88.9 Rasika FM Pekalongan. Bagaimana kalau kita inilah, maksudnya ya kita sedikit mengkaitkan lagu ini dengan apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Biasanya yang namanya kehidupan itu ya silih berganti ya. Tidak selamanya lantas kita ini ya dalam keberhasilan, satu saat kita gagal. Kita kadang-kadang dalam keceriaan, kebahagiaan, tapi kadang-kadang kita juga ya bersedih gitu kan ya. Oke. Bergembiralah dalam kesedihan, kita juga perlu ya segera bangkit untuk ceria lagi. Seperti yang dituturkan Christine Natalina Panjaitan lewat lagunya Kau, Dia, dan Aku.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi
2: Memories. Oke, sekarang ini kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti ya, aku sama dia. Aku sama dia ada apa? Sama Ari Kusmiran diceritakan ini. Ya ternyata ketika sang penyanyi, ya siapapun yang menyanyikan, ini maksudnya menuturkan tentang seseorang yang mencintai, ini orangnya seorang cewek yang mencintai seorang cowok, ternyata cowoknya sudah punya pendamping, dia sudah berdua. Ya gimana? Ya tentu mestinya gak dilanjutin ya, biarkan berdua di sana yang sudah merajut hubungan sekian lama, berlanjut lah gitu ya. Kok jadi gitu sih ya? Ya orang namanya juga cerita sih ya. Kita nikmati lah lagunya, koleksi dari Ari Kusmiran ya. Ya aku dan dia.

Baik, kawan Narsika, tentu pemusik yang ini lagunya legendaris banget. Sekalipun lagu lama, berarti di era-era sekarang juga masih sering kita nikmati dari kelompok legendaris Sikego. Jadi bisa saja kedatangan ya satu sosok, maksudnya satu figur yang kemudian dekat dengan kita, dia ternyata banyak menginspirasi. Ya itulah yang dilukiskan lewat lagu legend dari Sikego. You are the inspiration.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory. Magic Taxi.
5: Ya, kawan Rasika lewat Goldies Memories, memang Jos bisa bicara banyak ya. Bicara tentang ya konten yang dibawa lagu apa gitu ya, kaitannya dengan cerita-cerita, barangkali kisah-kisah yang ya mungkin itu terjadi pada diri kita. Kemudian dari sosok musisinya, dan tentu dari sisi musisi juga, dari sisi musiknya ya, di samping musisinya sendiri juga para pengamat-pengamat dan penikmat musiknya. Jadi memang di satu era kadang-kadang ada booming genre tertentu yang mewarnai belantika musik. Jadi bisa jadi dari penilaian orang-orang yang tahu tentang musik, wah musiknya kok cetek banget, dangkal banget ya, kurang berkualitas. Nah ketika itu menjadi booming, mungkin muncul keprihatinan. Kenapa ya kok gak muncul lagu-lagu yang punya kualitas? Makanya kita selalu juga ketika salah sebuah radio swasta di Jakarta waktu itu atas keprihatinan kualitas lagu menggelar satu event bergengsi nih, Lomba Cipta Lagu Remaja LCLR pertama itu di tahun 1977. Dan bagaimana hasilnya saudara-saudara? Ya ternyata memang muncul lagu berkualitas semacam yang sudah saya siapkan kali ini, yang dibawakan oleh Krisha, Lilin, Lilin Kecil.

Ya, upaya untuk mendulang lagu-lagu berkualitas dari Prambos ya, Radio Prambos, tidak berhenti sampai di situ saja. Maksudnya sekali perhelatan saja. Berlanjut lagi dengan periode berikut, ya juga mampu menjaring lagu berkualitas semacam yang sudah saya siapkan, dibawakan sama Bram, ada Diana, Chris Manusama. Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini. Nah, tapi hari ini banyak, maksudnya hari-hari terakhir masih sering mendung, masih juga sering kita menikmati guyuran hujan. Nah, itu barokah namanya. Ya, ke lagunya langsung. Ini bertiga seperti yang ya sudah sebutkan, ada Bram, Diana, kemudian Chris Manusama hadir dengan Kidung.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya.

0: Rokok Mas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Masih.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
4: 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama, Goldies Memory.
5: Oke, sekarang gantian sisi lain dari musik, di mana muatan yang dibawa oleh musik bisa saja lirik-liriknya berupa sentilan, ya, kritik gitu. Ya, kita di era sekarang sering kan ya mendengar istilah flexing. Apa itu flexing? Ya ternyata ya ada sih ya orang-orang yang suka memamerkan kekayaannya, hidup dalam serba wah gitu ya. Lah, itulah kadang-kadang penyakit hedonis. Hedonisme itu ya santai-santai aja gitulah. Yang jelas apa-apa serba ada. Oke, dikritik lewat satu lagu. Ini koleksi lama dari Opie Andarista yang hadirkan Cuma Khayalan.
6: Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta antar

Ada juga dimensi lain dalam kehidupan yang ketika orang-orang muda melihat, wah kenapa dia yang udah tua-tua tetap bercokol gitu ya. Maksudnya tetap memegang peran vital. Tidakkah mereka berpikir tentang regenerasi? Ya, ternyata itulah yang menjadi kritik dari sebuah kelompok asal Pandaan Jawa Timur. Ya, kelompok El Pamas sodorkan satu lagunya yang diberi titel Pak Tua.

0: Rasika FM.
1: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: FM Rasika Pekalongan, mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama. Goldies Memory.
6: Ya, ternyata masih ada sedikit sisa waktu ya, dan tentu masih menjadi kesempatan kita untuk kembali menikmati lagu lama. Sekarang cobalah Yos ambil ini dari koleksi lagu manca. Ya, Yos pernah juga barangkali menyinggung ketika ya sebuah kelompok, maksudnya ada di situ kolaborasi antara beberapa personal, memang akan sangat intens dan tentu hasilnya produktif itu ketika di antara mereka ya dalam interaksinya intens ya, kedekatannya itu lebih banyak. Makanya ketika gabung mungkin kumpul, akhirnya diskus, ya ketemulah muncul ide menjadi sebuah karya lagu. Nah, itu dilakukan juga sama Karen dan Richard Carpenters. Ya, dia akhirnya berdua menjadi duo yang sangat kondang, ya di era 70-an lah ya. Ada lagu yang semacam Yesterday Once More, ada Please Mr. Postman, ada juga Rainy Days and Mondays. Tapi sekarang Yos coba pilih ini lagu yang asik juga. Ini nuansanya lagu kuno memang. Ya, satu koleksi dari The Carpenters lewat Close to You.

Wah, harus di closing juga ini untuk Goldies Memories. Jatah waktunya memang hanya sampai di sini. Yos juga harus pamit lewat Goldies Memories dari Rasika FM Pekalongan. Thank you, matur suwun. Dan terima kasih untuk yang sudah kirim requestnya dan yang bersama Yos tentunya di Goldies Memories ini. Kita sementara pisahin, insya Allah Ahad sore depan kita bisa ketemu lagi. Lagunya juga kebetulan berpisah. Berpisahnya di Terasen Karoles. Assalamualaikum. Sampai jumpa.

0: jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda mengapa kita menggoyangkan tangan ketika berjalan? Saat sedang berjalan, tangan kita akan bergoyang ke depan dan ke belakang. Ini merupakan suatu insting, sama seperti anak kita yang baru lahir, meski tidak diajari, bisa berlari sendiri. Bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun akan menggoyangkan tangannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita saat berjalan. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 4 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Majelis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan poin sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa kucing mempunyai daya pendengaran yang luar biasa? Telinga kucing mempunyai 30 otot yang mengendalikan bagian luar telinganya, sedangkan manusia hanya mempunyai 6 otot. Otot-otot pada telinga kucing dapat berputar 180 derajat, hingga ia dapat mendengar dari segala arah tanpa harus menggerakkan kepalanya. Tahukah Anda bahwa angka-angka dari dua sisi dadu yang saling berseberangan berjumlah 7? Tahukah Anda bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan lebih dari 17.508 pulau?
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Ya, full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal, di Majlis Taklim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Krapia, Kota Pekalongan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Toko Emas Super Masih, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
5: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Super Masih.
7: Kok tima edewe?
8: Lare wangi renti, Mbak.
7: Mbak Siti, Pak.
8: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
7: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah, berita bagus. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Jumat lalu. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Haji Abdul Munir mengatakan dokumen yang disampaikan kepala daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Menurutnya DPRD akan mengkaji secara menyeluruh seluruh komponen laporan tersebut mulai dari pendapatan, belanja daerah, arus kas, sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, hingga pengelolaan aset daerah.
2: Jadi intinya itu adalah pertanggungjawaban yang disampaikan Bupati setelah audit BPK kepada DPRD untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban keuangan dari pendapatan, belanja, kemudian arus kas, silpa, pemanfaatan aset.
1: Dalam kesempatan itu, Abdul Munir juga menyoroti hasil audit BPK yang memberikan opini wajar dengan pengecualian atau WDP terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2025 setelah sebelumnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Menurutnya, penurunan opini tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali ditingkatkan.
2: Yang selanjutnya bahwa audit BPK itu kita pada tahun 2026 ini adalah turun satu tingkat dari wajar tanpa pengecualian, sekarang wajar dengan pengecualian. Artinya bahwa kinerja kita ini di tahun ini harus ditingkatkan karena harus mengejar kembali agar tahun depan bisa WTP.
1: DPRD memastikan pembahasan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan. Sejumlah temuan hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi perhatian, termasuk kelebihan pembayaran, pengelolaan aset, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Abdul Munir menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan setiap penggunaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel.
2: Ada kepastian bahwa APBD itu dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan menggunakan tata kelola sesuai dengan ketentuan negara, Pak. Itu nanti akan kita lihat, akan kita bahas itu. Kira-kira begitulah, Pak.
1: Usai penyampaian raperda dalam rapat paripurna ini, pembahasan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan jawaban Bupati sebelum akhirnya dibahas secara rinci hingga ditetapkan.